0: Sanulu, Dader. Radio Liberdade, Sanulu, Resi Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ini nembak ke musik honi titlo kalandiak ni balori hosim ferno bang. No musik ini malu kita bermutu kira tu kusial di minuto senolo. No turmai tasi hari le azenda ba semana ne iha workshop kona ba ferramenta komunikasaun gestaun proyeto kultural. Nebe se realiza iha palku aberto. Ia meti out se au si loron sanu resing walu to loron ruan ulu resing rua fulang mayu tinari hu ruan ulu resing deng hau si oras tuku sanu ulu resing ida to o tuku hat lorok raik. No formadora convidada maka Diana Manhika. No bete bot seribu hakara katu ba partisipa iha workshop ida ne kita lu hakat ba iha palku abertu iha meti out no iha ne ba gratuitu la iha rezi, iha la iha tiketi ruman bete bot seribu hakara ba partisipa la iha ne ba registu gratuita ba bete bot seribu hakara katu ba ya. No kita halu hamos iha ne ba iha nivel iniciante iha vaga sanu resen rua ba joven estudante no artista sira. Kari-kari kita hetta informasaun lebih klaru liutang bela kontaktu baya numero hitu-hitu mamuk walu siap mamuk lima hat. Ida de maka zenda ba semana ida ne. Tama na fatin ato dader dia ku malu krona na yang sirah hotu baya ta bot sene bena fatin stay ala loransia nulu resen 5.8 megahertz iha Radio Garden iha website Radio Liberdade di lininian. No tirmaya nei tasei baro natan le musika seluk. Musika husi valenada honi titlo tebes.

Ok, colega, se não tu dizer que a música é italiana, a música é imortal, né? Essa música abertura vai ter nia, e a programa vive solo que nia. Não vamos para colega irak na bem que agora de down sintoniza ela na fatin de der dia que solo que vai ter boss se não tu bela request de boss na música dedica música, ok? Bela detia. No, música ne be maka ami cheers iha maka ami oferece karik lai ha the chance te selu ke ha ne be basar ne be maka kompani hala na fatin da der dia kler solo kler baita bot sira hotu a konsesan kono kolega sira seluk ya ne be maka re hala mau bere Ronaldo, Thiago, no Cajimério. Ok, Vela, Kovalima, no Abu Abu, ya Albe SRM, Nelson, Anin 14, Denis Gonçalves, Shiriki, no Valdo. Sir Seluk, tapi maka kompani hala na fatin da der dia klan solo klet baita bot sira hotu. Valdo dia, bun dia, bienvindo. Ma iham ne programa, ok, thank you, bi ok, mimang, na be maka kompani hala. Nori kiri ambon dia mana, bun dia mosh, pembindu det ma yeba kolega hirak na bema kagora da daum, stay tune hela. No iya ne mos amina fati mos fahe agenda ne bema kag kontes se iya semana ida ne. Yeba kolega hirak na bema kare hela, ita absen te lai, munishipi da ne bema kagora da daum akompanya barak liu. Ne beke talua taipin he krai, da ne beke kare kya. Liliu sanore sin tolu ne. Espero que ata close palos vão ser sai, não mas vai vão ser sai, né? Betai pin. Ok, Ainaro. Ainaro bem-vindo de Ainaro ansira, né? Bem que agora de dar uma companhia, bin, ok, miman, a carico família. Fun sorry, company hela karik dari riak dari beta bot sira hoto. Nek ta lu ha tai pini iha krai, kia sesema kagora de dan oh company hela. Bakawan sira gimata dia kelae. Klukisan sira, ah nebe akompani hala da der dia seturiza dia kake aliki sabi keke oke nebe hau hau henta maliana wanser oh bunaru masahel ke liberdade usi banda toger cari la ia channel YouTube pasoro malo oke auro sita makareto kar ki ha moro ferese ya oke Nelson dia dili bikeke oke bikeke bikeke wan sira agora dia dong ino dia bikeke hadir hela sai mai hene be hene bedet makarene sai mai espera kata suai bonaru sira musai ai naru sira musai rafi dia bon dia mo shader dia seturiza dia ka ira derak mane kidane. No sira selak nebe maka kompanya hare hela karek. Nebe aur heng heng heng nai hira sai suai wan sira sai aur suai Maliana Bobonaro ligi sawan sira depois be bokawan sira sai ara ta music. Layara ya ya nebe continua kare kolega sira kare ku su musika oke bela det ya. Oke ino dia nambi ke ke usu musika udan ya nebe lali ke usu musika udan de mais lai udang mai la para. Ya ke den linde Gonçalves gabun lai bing oke la ya hing tuan lai ya. Nebe aura cheers tok musika udang karek musika udang ne iha aura fresba nebe iha ne musika udang ne usi fiel ha fiel fiel fiel fito Johannes on titlo udang depression no dio dio atai de ne udang lost death nebe ide ne bene ide ne bene mang ina nebe Dari dia situ dia zodiak. Ini be mana yang lima nol resni dia makan kompani hela masa lima nol resni dia ne lahir musik ane be makan kita bos rakara request. Okay, Fiel Batista ni yang red. Okay, dia. Oh sih dia mau ratoka. Nebe type ini kerai kerai. Sesama kagora dia nama kompani hela. Liliu munshipi dan nebe makan barak liliu. Jadi yang bon dia mana? Bon dia mos dia kelai. Sebentar kata kita bos rakara dia ya. No. Okay, jadian Rohan like that mana? Maybe ohi mau mangino husu musika musika be sada musika urang tena ni han saba. Nebe je hein tuan telai eh, depois jadi mak aurat tau ide be Rohan like ne. Nebe domine Rohan musika Rohan like ne, oh sih mak aurat tau ka. Nebe ohi ida request uluk ne. Mau ini Rico suluk deh yang udan deh. Nabe agora kala iha bikakan iba rai mana sila karek. Mabe horsek amni dia iha dilin main ni horsek udang. Horu horu berkalang udang. Horu berkalang lah dah. Aramos di mais vali mana. Oke emang bem-vindo deh. Mai iha amni frekuensi radil di berdari. Tiri fila vali mai tabarona lai Fiel Batista. Honya Vito Johannes honya titlu udan depresan.

Ok, kolik si rád tady nemáte muzika, která no, na muzika, hustí. Na nejrejš nyní jen honí a titlu Saudades, muzika Saudades, Lori Taba Ona. Je, tu ku se nulu li minutu, ruan nulu resin hát, nebo bym vidu, dat ba ser seluk, nebo maka gore de daun. A kompani hala ba sernen, ok, sernen hát, sernen senu resin hát, nebo maka gore de daun. A kompani hala ma bing ana en begus mau. Mami Araujo, ela, Bela Kobalima, nomos esiki, ya, neo, okay, Ilva Alexandrina, sense tiga empat, Elizio, Meu Silva, Jonas, no Martin Kosondua, Alfa, Maris de Jesus, no kolega Sercelok. Ya, nebeda dari dia kita bata bot sirah hoto, bela usu muzik, kita bot sirah kara kusu muzik, ada dika muzik. Bela coming ya kraik ne ya, nebe absen hau, hau tingka absen helet. La absen ne la dun dia kita tingka absen helet. Nebe taipin ya kraik ne, munisipin nebe emak agora dada wang kompanya barak liya. Taipin, lalais ne perhau. Oferi su muzik ba la ya, aura la ferese da ya. Depois taipin hoto, kita bot sirah. Rico se queres te bossar na música. Ya, lá já toca tema de ambing, de nele, de nele. Ai, lá com o Rico, é. Só toca tema. Mas bem, já nem a tu toca fali, ou se já nem fali, já aura beça, né? Oferece dessa. Nebe, que tal lua até pinha crai, município da nebe uma campanha barra clio, no ser selo que nebe uma carreira. Na fato da dia que o vídeo de baita bossa da roto e a frequência rádio liberdade. Iha, aplicação TikTok nini yang Ansha, dadar dia mau kasus 153 dadar dia kret baita bau sirap bimbindu, iha dadar kemana kita nih oke, ini be barak nih maka hari red laku usah musik entah, aura mau be, serah aura mau be, atau musik rasik deh tona ya musuh lelah selai aura tana Bingeta dadar dia mau kaju 153 thank you buat tap-tap layar no kolega sila seluk nabemaka agore dedau akompany hela na fatin

Ok, ai funen se nam laik ma be hana domine se ok, an domine rohan laik. Nebe usik ai funen mag nam laik det domine na fatin det ya. Nebe bato nebe det domine na fatin to ya mundur ne remata. Musika ona titul rohan laik lori taba ona tuku sunul lali minuto te talon resen ide basir seluk nebe maka gore dedam stay tune hela na fatin stay det yang frekensi radio liberdade i kata lua mos. Usi te bosir ni musika, karak te bosir akarak dedika musika, rikos musika rumah bai te bosir ni familia. Kolega kaya ma balu nebe maka te bosir akarak request, ok, ami pronto de oferece musika ba kolega ser seluk. Kolega ser nebe maka gora dedam stay tune hela i FM 95.8 MHz ni ni. Nader diakret bai te bosir.

Siraoto. Yeah, ba yang nebe maka hare hela e bon sintoniza is bon compagnie de ti de kemane kira ni mali elbe gigante de ein no sitiselo nebe maka hare hela na fate stay de ti nebe aura fate hen te bosra contacto no mos mensagem ba loro no hin ni ne no tir filo fali mai ok itamos barona lai musica i hene lilio basir nebe maka halo sernia tipi dari da derek mana kita nih bunga tipi dari det beta bot sida mata moris ni onai iha da derek mana kita nih nebe kolega sira hotu kita halu ha tap tap layar ya nebe itu bot serare liu datu seladun dia kita tap tap layar hatu nene tebala rame tene wo itu nih programa dene to hotu. Itu baru nata musika ini musika usi juan reza pito crimson monia titlu nona manis.

Okay, kalau kita serah tu, dan macam drama si kokosan ini yang kita rona rona, no drama ni mus lorita bawa na tu kesenore sini dalam minit tu tolo. Nabi pak kalau kita hirak nabi macam agora ada dalam stay tu nhela na faten stay di tiap na frekuensi radio Liberdade. I aplikasi untuk min Radio Garden website Radio Liberdade ini ada RD yang kita baca bot si rahotu. No kalau kita si rahotu sini ni nede nafere sila musik abitu gaman ini yang honi ati tu saudades. Yang nabi stay tu nede tepos jenis macam agora frekuensi lili basi mihirak nabi macam. Halo hela itu bos serni atividade de der dia sintoniza diak det balorong ohing ni niam. Permete barona la musica bitu gaman ni niam honetit lu saudades.

0: Usi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Oke, kolega Sirawatu, dan maka musika itarona ona ya, musika nebe maka request usia ni, on musika usia bitu gama saudadis. Nebe maka kolega Sirawatu, nebe maka gore de dalam stay tune hela, karik tebo sirah karaku su musika. Oke, bela det, bela usu musika, dedika musika, oke. Yani ami pronto de oferece musika baita bot Sirawatu. Termeta se verona ta informação, ihene top top música Timor Leste, Rona no Hili, ihene market Timor Plaza se acontece e Lorenzo no Loresi nem fulan maio. Ya, yeah, emne be maka se nanu maka Jelly Barreto e Alfor no mos fantastic Demetrio. Kita halu ha market bot sernya agenda e Lorenzo no Loresi nem e fin de semana ne ya. Nebe serseluk nebe maka gore de down ya, halo, ita buat sernia atividade, buang atividade ita buat sirahotu. Isi turiza dia ki ada darah mana kita ni, bela kontak tu mai, iya numero makanesang, ya, numero kontak tu makanesang hitu 5 hat 5 ruah hat siya. No, hitu 5 5 ruah, ida nen tolu. Numero 1 masih atin ita buat sernia kontak tu baloran oh ini ni, bela kontak tu mai, iya. Daerah kemana kita nem? Itu barana ta musika ihane, musika husi kalvarin ini yang honiati lu monok.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, kalau kita sudah waktu dalam ke musika, kita ronona musika husi. Kalau bari ini yang onya titlu monok, musika monok kalau kita bawa nato kusno resni dalam nato runu resen tolu, nabe kalau kita sudah nabe mereka gori di dalam stay halan, nafati yang stay dead. Nafati fai mas informasi sampai kita bawa sudah waktu, iha lorong abang, iha orish tu kuhat, to tu kulima se iha mos radio so kokosan nabe. Se iha fazer ok, kokosa iha fazer a sauna nian iha episódio alu se kulia kona bawa in hira ita lidera hamutu iha familia nebe ba kolega ser nebe ma ka gora de da un estetun hela ke tala kon informasao ya loran aban se ke se halo talk show ne iha oras tuku hato o tuku lima loro krai nebe ba im hirak nebe ma ka kara krona ke talu haya. Nebe kolega sira, ita barana ta musika Demetrio Ninian, honia tilu, tempo neba furak tebes.

0: megahertz.
1: Meu dia sente sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
2: Halo meridiak meridiak solok malu corona naing radio Liberdade sirahodu Liberdade iha aning Liberdade iha moris. Fila faliho hau reni iha programa meyu dia disang ohing niniang. Nune ohing lorong sanuluresing rua fulang mayu tinang riung rua runuluresing nen. Spera kata kita buat siro kondisang nebe maka dia kodial aktividadish balorong ohing niniang ya. Tamane haunia mididiek mididiek solok beto bot sirahotu bom aktividade i bom trabalho beto bot sirahotu nune na fate inkorajeng na vontade i hane sambai bai im programa meyu dia i hane belong reni se hamalu gimi hau si tuku sanulure sing rua bato tuku rua lolos o musika kalmu no mos informasaun sirahotu ya. Tamane beto bot sirahotu na fate in stay tune de todi rona musika kalmu versan teto in portugues bahasa indonesia Indonesia nomos inglês, ya. Nene, hane sampai bangi, hane hau preparau na musika ida, ho di loketan ya programa, meyu dia di saung ohing nini yang, musika husi kokustik, ho ni titulu Misterio Domain.

0: dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, senulurasin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, nama ke musiknya Husi Kokusti, kone titulu Misterio Domin. Musika idene, hanya sang musika bertura pa programa meyu dia di sang ohing niniangnya. No musika idene mos loriona ita baiha tuku sanulure sing rua liu minutu sia. Tamane na fating hau nia meri diak meri ek solok beto bot sira hotu. Nebe maka ures nere daun seila tilung maya laloran sianulure sing 5.8 MHz niniang. Rona diak deit beto bot sira hotu ya. Nune basira nebe maka almosu hela, almosu diak deit. Namus basira nebe maka ures nere daun deskansa. Oke deskansa diak deit. Nune rayudang hanesang ne. Halu ita kara katu toba-toba deit. Nene betobot sirahotu mede diek mede solok na fating no ohin lorong ase lori tobot sirahotu koliakona ba moras i topiku ba ohin lorong niniang. Ita se koliakona ba moras malaria no primero ita se koliolo kona ba saida maka malaria. Malaria maka moras sire nebe kauza husi parasita sire nebe hanarang plasmodium nebe transmite husi tata husi susuk ya no susuk anoples nebe infetadu. No mora sirene existe ona durante tinang rehum barihong no continua afeta e mamilia un resing hemondo tomak lilui region sirene be manas no mido. Nune malaria bele afeta labari kadultu ina niseng rua no ferika tua sira penghira emaide hetang tata husi susuk nebe infetadu parazita sira tama iharang no hahu ataka ateng no globulu mean sira. Nune sinal dahuluk sira bele hanesang ising manas baybaying mebe moras ne bele say perigoso tebes ya. Manghira lahetan tratamento lalais. Entre sintoma sira nebe konyesidu liu maka ising manas makas, ulung moras, mear makas, ising moras no laran say, no frakeza ya. I dala barak ema sente malirin tebes molok ising manas mosu. No iha kazu grave, malaria bele kauza convulsão anemia dificuldade atu dada is no ate tomate ya nuneida na maka konaba saida maka moras malaria i nunena fating hauni meridiek meridiek solok beto bot sira hotu bom aktividade i bom trabalho norona diek deti tuir mai ona fating lori to bot sira barona musika husi ancor honi titulu novo amor.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Musika Husi Dewa 19 uniti tulu aku milikmu. Musika Dene Loriona Ita Baya Tukusan Ulu Racing Rua 5 minutu tolu nulu racing rua. Tamane nafating auni ya meridiak meridiak solok beta bot sira hotu no nafating lori to bot sira koliko na ba orizeng no transmisang malaria niang. Malaria ni orizeng no insa morasi dene hadaet Nune liafuang malaria mai husi ekspresang italiano antiguide nebe signifika aning at tambah ia tempo ulo kema fiar katak moresne mai husi aning foer husi area pantanoso sira I tuir mai sientista sira descobre katak kauza lolos ba malaria maka parasita sira nebe hadaet husi susuk Nune susuk nebe responsabel hanarang anoples benghira susuk tatai maide nebe infetadu ni absorbe parasita sira. I depus benghira idene tata ema seluk nebe saudabel idene transmite parasita sira nebe sirane barang. No susuk anoples normalmente hahori sihebe nebe paradu hanesang kontetor sira nebe nakloke peneutuang no valeta sira nebe foer. Tambah dene maka tempo udang aumenta risku ba transmisaun malaria. I nune kuandu ia susuk barak liu iha komunidade ida perigu buat liu ya. Nune malaria lah hadaet lihusi hakuak malu fahehahang ka kontaktu normal entre ema. I transmisaun akontese li liu lihusi susuk nebe infetadu nyatata. No iha kazu nebe ladun akontese idene bele akontese lihusi transfusaun rang nebe kontaminado ya. Nune idene maka orizeng no transmisaun moba moras malaria ninyang. Tamanena fating haunia beri diek meriak solok beto bot sirahoto norona diek de tial mosu diek beto bot sirahoto ya no tuir maina fating lori to bot sirabarona muzika husi Jeffsom fitore wataide huni titulu hadomi haumesak

0: nes pohanesan protector ba iya familia nesan emedenebe mak thank you for nese ba iya familia sira tangne mahira feto ida iya kibita tahal negosi rumah dan rumah sira senti katak feto ne foti te sira nye pojisang kahadau te sira nye kibit ida ne lalos importante at suporta malu hanesan familia.
1: Hau bafal mana didi, hau karakrona mosusi mana didi, tuiritani hanoin saida detmak ema sira iha mikrokreditune bele halo hodi prevene violensia.
2: Mandesi, turi hauni hanoin asika no Paulinho hili dalang dan ebe mak los hodi prevene violensia. Tamba sirnen rua, komesa hanoin ona dalang sirne be mak sira sei halo. Primero hanesang sei halo diskusang wa sirne kolega sira kona baidane.
1: Amano hanoin hau mas interesa turona husi mano. Insa hau mano tuiritani hanoin Paulinho asika hanoin los kalai. Katak ema hotu-hotu precisa halo buat rumah hodi prevene violensia hasoro feto. Seita hanoin sing idane tambasa no skarik ba ita lai tambasa.
0: Tulang hanoin ini sing precisa kuliah mutu hodi buka dalam ba prevene violensia no kuliah mutu. Ho Paulinho kona ba dalam sira seluk. Hana sang etapa idan nebe mak diek tebes. Sira belahu kuliah sai kona ba violensia ia inkontru kon dari sira, involve autoridad lokal, lider religio sira, no ema hotu, ho di hahu ona. Kuliah kona ba suntu idan e.
1: Mana didi, tuirita ni hanoin importante ba Helena, enkoraza feto sira ho di hanoin kona ba dalam sira, ho di prevene violensia hasoro feto. Tambah sai dane sing kari kita hanoin dane sing no tambah salai kari kita hanoin lai
2: bahau sing mana tambah Helena tau nek bit hamutu ko feto sira seluk ho di buka dalan sira ho di prevenio violensia iha sirne komendadi tambah asuntu violensia soro feto afeta hema hotu no ne ema hotu ni responsabilidade atu prevene mana
1: hawa karaka turona fali husi mau no tuirita ni Hanoi feto sira ihak bi tu di halo mudansa iha sira ni Moris Rasik no iha ema seluk ni ni Moris
0: diak mana tuirita ni Hanoi em hotu ki bi depende ba oinsa mak sira uja sira ni ki bi ne feto sira ihak bi no sira bele uja sira ni ki bi ho positivo no tau hamutuk sira ni ki bi ho ema seluk ho di halo mudansa iha sira ni Moris inkluin mos iha ema seluk ni Moris.
1: Mandi ohi mau no explica katak precisa tau bit hamutuk ho ema selu kentau oin samak bele envol
2: la iha mikrokreditu maka ita bele halo encontro komunidadi hamutuk ho feto hirak nebe mak lain fahe informasaun

sekarang ya, langsung dampak lah. Baru ane ita bayar tuku ida liona minutu hat nulu racing neng. Tamanena fating, hau nia meri diak meri solok betul buat sirah hotu nebe makau resne datang. Sela tilu mai hala loran si nulu racing 5.8 MHz nini yang inu netu in mai nafating lori tabuat sirah barona musik ya husi passenger sone titulu Let Her Go.

Bele uze iha diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Tiba saung lihusi SMS, akerek on PJ tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Okay, música Husi Passenger, sonho título Let Her Go. Música idane lorione ita bayatu kuide liona minuto lima nulu racing rua. Nune música idane sana sang música ikus ba programa meyu dia di sang ohing nin yang. Tamane na fating miri diek sok beto bot sira hotu nune beto bot sira labela hasa salai tamba tuir mai sehatan programa loraik solok nebesi lori husi belong yanti ya. Nune haune be makamalu kita buat sirai studio Reni. Saya sesan waksu mikang husi to buat sirai nia futar tilung ate a prosima edisang. Nite se taka programa meyu dia disang ohing ninyang ho musike husi Phil Baptista fit ho Yohanes ni titulu udang depresang.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz, samotu falou hamnyu belum yanti ya programa Lorek Solok Badi Sang Ohi Ninia. Agradece bete besarnya partisipasaun ya programa Meudia Hamutu Ko Belung Reni. Tamana yanti na Fatih atau Lorek dia, Lorek Solok di Paul Fans Radio Liberdade Serahotu Siato Je, tantu hire larang, iya diaspora. Nama koras nese na Fatih stay tune hela iya la Lorek channel Lorek 5.8 MHz Ninia. Lise aplikasaun tunin, online Radio Vox, website Radio Liberdade Dili, nomos iya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili Ninia. Yanti Lorek dia, Lorek manek bete bosira bom sinturize, bom aktividadis, no espera lorang ohim belor novidadis ne bima kadiyak beta bosira hotum. So ane sambai bang itunya programa Lorek Solok ihana yanti say lorita bosira ba rona musika internasional nebe maka trending iya Spotify tafahe basi sanggrua ya iya tuku ruwa toh iya tuku tolu musika internasional nebe maka trending no tuku tolu wa toh iya tuku ha tase rona musika tetun ser nebe maka nanam setengah kantor yang larang tamana yanti na fatih hato lorek dia lorek manek dit beta bosira buam sintunize bam aktividari shi beta bosira nebe maksa na fatih stay helela lorek channel luresen lima pontu alu megar siniang oke stay tune det no alende musika saya mos rubrika historis jurok niang nebe maka prodususi Pedro Brinca, nebe makianti selorita bosira barona hamutuk. Nebe na Fatin State, no ase iha mos agenda batividaris nebe makianti selorita bosira batin hamutuk mos. Atu lo ketanya program olorek solok badi sang ohin ini yang kita sebarona musika husi Justin Bieber, hanya titlu That She Old Be Me.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nama ke musik Nebe Terlalu Tukun Ausi Justin Bieber Hated Low That Should Be Me Nebe Maklorioni Tepe Tukur Wali Mitusan Nolu So, musikane Le Publik Heti Negeri Hungguaro Nolu Reseng 5 No Agora The Down Musikane Say Trending Hela Iye Spotify Taman Nebe Hirak Nebe Makara Krona Belerona Fila Falia Spotify O Plataforma Media Sosial Ser Nebe Makita Belerona Musika So, itu pun rekonyesi Nebe Justin Bieber Nebe Makane Sang Kantor No Kompositor Musika Dela Barak Liunya Maiho Gendre Pop no R&B husi Kanada ya. Nebe hirak nebe makorasi sintoniza kar krona filo fali belerona Spotify o belemosia YouTube o plataforma media sosial sedem kita belerona musika. Tapi nena fatin hatol horek dia, klorek solok di beta posiran, na fatin stay tune deta mutu koyanti. Toh ya tuku hat lorek orasi merlesten ini yang nebe bom sintoniza, bom aktividaris lilu ya parte lorek ini yang. Oke, itu sebarang otak musika seluk tang, nebe kananu husi last chill, toh ya titlu seluruh nafas ini.

0: Se hanoin dala rua banghira to telefone ba familia, kolega ka belo sira, stop hanoin bara. Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
2: Oke, musik yang publik hati nang rehun gruas sanulu racing gruah. Nu agora dadang musik ini stay trending helai ya Spotify. Tahu nih betapa seremnya koras di sinturiza karena krono feel vali musik ini beli roda Spotify o plataforma media sosial serta banyak kita beli roda musik. No yang tiap pira musta bosir koyese ona last year nebe makan isang grupu musik ya nebe mak

Nya membru na intolu, no dala barak lius, na mayo genre pop punk, pop rock, alternative rock, power pop, power balada, no soft rock us Indonesia. Ok, so yang dispera te posso reconhecer, né? Estamos tiramos famoso los e palco música ninian, lilo e Indonesia, né, ba? Neve vai te posso reme o coras nisso em Tunisia, carica cara crona nha música, sira, bele baia plataforma media social, se reme te bela música, tamba tiramos reme música barra, né? Oke, okay, sisa di musik kalau dia tapi tuh kuru lima senolu racing hitu, tamane yang tidak fatin satu lo rek dia, klorik solok tuh betul betul sira. Nih maksudnya fatin stay tune hela motu ko yanti hela lo racing senolu racing 5.8 MHz ini ya. Yanti lo rek dia tuh betul betul sira, no itu sebaru atau musik asal kene. Nih pemakanan usis cina spiro hanya titlu de visitor, tabarona hamu tuh tirmai.

0: loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musik ya, nama terlalu hamu tu konus de husi siana shpiro, nama makonya titlo de visitor. Ok, musik ya republika tidak kering hunggur runulu racing nen, no agora ada daun, musik ya nesai trending hela ya Spotify. Tamani baita posar nama korasi sinturiza kara krona fila fali musik ya belerona ya Spotify, o plataforma media sosial sar nama kita belerona musik ya. No, ya antimus espera kali taposar konyesi una semak siana shpiro. Ok, nia maka nesan kantora, no kompositora musika, nebe magdala barakli, maiho genre pop, jazz, no seul, husi England. Ok, nia musika la si dene det mag trending, mai beha musika barak los mag trending, nia Spotify, inklui de visitor, nebe makonitaro na hamutukona, ya? No, si nia musika loro enta batu kuru alimitura nulu racing, hito tapanena yantira fatin hato lorek dia, klorek solok di bolfen, sirotu nebe makorasi sena fatin sintuniza hela. Ia 95.8 MHz ini yang lihusi la Lorenzo Nore. Okay, lihusi website Radio Liberdade di lini ini. Yang tinggal lorek dia, lorek solok no. Ba maung Felis nemo koras ne sena fatin stay mos bom si turize bom aktividades det beto bot sira. No ser nemo koras ne kompanya iha live Facebook Radio Liberdade di lini ini bom si turize bom aktividades det beto bot sira hoto ya. Tapone turma yang tisena fatin lorita bosira barona musika usi passengers, so in litlu, hoya titlu Let Her Go.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
2: Dia kita nama ke rubrik historis di rock niang nama ke produksi si Pedro Brinca konapa banda prokol harum ini yang nama keluarga nanti batu kuru limit tuhat nulu resing ida tamane yang tuh spera kata kusi rubrikan nama lori tapi sih konyesa dia kliu tambahan dan existensia nunya karera musika sira nama tapi sih nama korasi sintoniza karik balu gosta rona nunya musika mos tambah nunya musika balu kita rona hamu tuh kia rubrikan nama balu karik tamai sernya playlist oke bela tahu kesi tapi sih nunya playlist atau nunya rona feel fali oke usi musikan lorek tempat tu kuru alimi tu hat nulu racing rua tamara yang tina fatin hatu lorek dia lorek solok di bawah fans terima kasih tina fatin sintoniza helai 95.8 MHz ninian bong aktivitas lili parte lorek ninian nebe turma itu sebarona tam musik selu kene nebe maka trending mosi ya Spotify hananu husi nadif bashmala hoya titlu kota ini tasama tanpamu.

0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke muzik Husin Arif Basmalan yang nebe honya titlu kota ini tak sama tanpamu. Yang tu justru disculpa tanpa hoi muzik troka de repente de tanpa ya fallansu tekniku. Nebe yang tu nafati ngato lorek dia, lorek solok beta bosira no muzik Husin Arif Basmalan honya titlu kota ini tak sama tanpamu. Lorek honya tebe tu kuru alimi tu hat nulu racing nen. Tama de yang tu nafati espera eta bosira konyese ona Arif Basmalan nebe makanesan kantor no kompositor muzik adalah barak lima hoi genre pop, folk, no indie Husin Indonesia ya. Nebe yang tu nafati ngato lorek dia, bom sintu Isa bom aktividade sit beta posira espera kada te bosar ni aktividade shotu la hodia ke lo raik mane kidane. Oke, tur mai te se baro ta muzika selu kane ne be maka trending mo si Spotify hananu si Shawn Mendes on titlo Treat You Better.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang maka muzika usirai melau deho ya titlu ikro muzika ni publika hati nang rihung ruaru nolu racing nen no trending ona ya Spotify. So, yang terspira tebu sudah konyese narai melau de nebe makan esang kantor no kompositor muzika dela barak liu nyamai ho genre pop no alen dehan esang kantor niamo san esang komedian hus Indonesia niang ya kata tebu sudah konyese na tambahnya famoso kasusesu lo siya palko muzika niang lili Indonesia neba ya. Nebe bahirak nebe kara krona bele rona fila fali no usinnya musika lo renta batu kurua 5.5 nulu racing neng. Taman epom sintoniza dit peta posira pom aktividadis. Hela minutu balontang ita sina fatiho musika nebe mak trending ya Spotify. Taman ita sebar rona musika nebe makanano husi. Why don't we hoya titlu 8 letters.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Aktiva sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, aktiva pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik, nama terona mutu kono si Wydon Wiho yaitu itu ikhlas. Nama ke publik ya tinang lehung ruas Sianulu Racing nen. No agora ada dang musik ane say trending hello Spotify. So yang tis pada tepuk sudah kunya si ana Wydon Wi. Nebe mak kane sambanda. Nebe mak mai hanya member amotuk na in lima ho genre pop no pop rock us Amerika ya. Sernya musik yang last point trending, mebe trending bebe ikona he Spotify. Tambah nebe hirak nebe kare krona bela rona fil fil Spotify. O plataforma media sosial sernya nebe mak kita bela rona musika. Tambah nebe fatin bom sintoniza, bom aktividades jet bai tabo sira, nebe mak sene fatin stay hela. Ita bawa nese sound segundo niang, nebe mak yante selori tabo sira barona musika, tetun sernya nebe mak kananu susi tanya kantorai lara. Nebe nafatin stay tundet, bawa fans sernya mak sene fatin stay. No, tuir mai tese barona musika nebe husi el chapo crew hanya titlu Maria.

0: Solok ba Usi tuku ruang To tuku has Radio Liberdade Sianulu Racing 5 Pontualu Megahertz.
1: Di akhirnya maka musika nebe terolah mutu kona husil capo kru yang titlu Maria nebe kloro na ito pai ya tuku tolu minutu lima teman yang tina fatin hato lorek dia klorek solok det bete bosira lili bol fencer nebe mak sina fatin sintoniza hela iya la loran shen olu resin lima pontu walu mega hersenia yang tina lorek dia klorek solok det bete bosira bom aktividadis kari kala hela to bosernya aktividadis iya parte lorek niniang ya no ba ser nebe ma koras ne balu se descansa hela balu alau hela ser nia aktividadi shoke ba bom descansa bom aktividadi set peta bol sira hotu ita se i barona tang musika se lo kene husios bro kolvora ho riki ho etit lu haus ho

Iha plano tu pasa fere si Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pa kote rumi. Kode dolar wa sentavus lima nulu, ita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Di akhirnya nih makan musik, aku sih Civano kalau foro delan hoya titel mod bedoming loro nih tebatu kutu lima tuh senol racing hitu taman elemen tuh bantang. Yang tuh senol fatih hoya tuh posiri lalu orang senol racing 5.8 mega hertz ini. So iya nih yang tuh fatih lori tuh posiri bah hati nih amu tuh ki se iya naik market. Kita halu hai iya fin de semana iya naik market. Partisipa iya top musik Timor. Ronan Nohili nih bemaksir release Timor Plaza hahu iya. Dia di 16 de Mayu ya tuku hitu kalan to o remata tama ho gratuita entrada ho gratuita no iya ne base ya anima saung husia iten artis sirane Sanjeli Barreto El Four Nomos Fantastic se iya mus Demetrio ne baita posa nemo koras ne sintoniza keta luha ba participa ya naik market atu ne bela enjoy ya ne ba no bela mos ola sesan nus Indonesia niwa ne bema kabarak. No, ba hirak ne ba karak ba, bele ba entrada ho gratuita. Ba enjoy hamu tu kene ba lili ha fin de semana ninia. Ok, turma iti sebaro natang mojika, selu kene ne ba makananu husi Crimson ho ya titlu Dilema.

0: Adili, se hanno in dalla roba in girata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Dia kita nama musik si Crimson ya titlu dilema hadomi ema rua ya fuang ida memang dilema dunia karena kita nebe ya karena kita fuang ne ka ide ide fuang ne ide fuang ne mas diak ne galai. Oke, okay, lima red. Nabe husi musik, husi sernya musik kalau orang itu bayar tuku tolu lima turun nulu resen tolu. Taman yang tidak fatin atau lorek dia, lorek solok tipe itu poster yang maksud yang fatin sintuni zahela hela loran sih nulu resen lima puntual omega hertz ni yang. No, iya ni nafatin lorek itu poster apa tenai agenda. Nabe maksud iya ni masang husi dize. Winston nomos Gino, nabe maksud realiza iha. Tipal musik en bar pal pasu nebe teboser nebe hakarak ba beleba hau yetu kustanulu kalam to ramata. Ba enjoy ha motu kene bae. Oke, nebe tu rumah disi baru matang musika selu kene nebe makananu husi dewa taidewa titlu laosan yang ona.

0: Radio Rai Solo. Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik, kau sedar lu jantas kru, hoya tiat lu rohan laik. Lorian itu betul ketau lu mentul nolu racing, nayan temen yang tidak fatin hatu lorek dia. Lorek solok bol fans radio liberdade, serah hutu si hatu jia, tantu hira lari ya dia sepura, nebe makorosnya sini fatin sintur izahela. Liu sila loran sya nolu racing 5.8 mega sini yang live streaming pagina Facebook, website radio liberdade di lini ini yang. Yang ting lorek dia, lorek manek dit baita bosira, kalan dia, balu kari orasnya kalan, balu orasnya lorek, ke lorek dia, kalan dia dit baita bosira. Natur met seberonatang musik ya selalu kene nebe makanan usi jol sangat tiat lu pasadu manan.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: doraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, di akhirnya maka musika seluk doang dan memang kita rona mutu kona husi jol soya lepas taruh menang. Oke, lori ona itu bayar tuku tolu limit tuhat nulu racing rua tapi yang tidak fatin atau lori dia lori solok tu boleh fencer nampak sana fatin stay hela. Iya lah lori sih nulu racing 5.8 megahertz ini ya yang tidak lori dia lori manik dapat betul bosira. Kali kalau ada betul bosir ni aktivitas sih aparte lori ini ya mungkin boleh aktivitas sih betul bosira. No yang tidak fatin lori betul bosira bah hatere agenda iha ne nebe maxi realiza iha Nike Market Hot Top Music Timor Rona no Hili nebe maxi realiza iha Timor Plaza iha dia 16 de maio 2026 au iha tuku hitu to o tuku itu kalang e laos da derba da derba mzat mane tuku itu kalang to ramata no entrada ho gratuita nebe hirak nebe maxi fin de semana sentia sabaru ke uma bila bai hane bali liha Nike Market ni niang no iha neba se iha animação usi tenye kantora kantor sira no banda sira usi Jelly Barreto seihamos El Four Demetrio no seihamos Fantasix nebe usi anime to bo sira hene ba nebe beto bo sira mama ke interese fin de semana karek participa hene ba bela ba participa ya agia turma de sabaro mata musica selo ke ane nebe makananu usi Nilton Viegas kolaboro valenado yetitlu no no kawadomi

Iha plano tu pasafiri sihe Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ku pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

to sesta tuku hat to tukune lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz. Bela ngobintis Radio Liberdadi Dili, Liberdadi Aning, Liberdadi Hamori, Sita, Soromalu, Villa Valia, Programa Espasu Publiku, Ba Ohin Lorong. Dia kubintis radio liber dari Dili Serahotu dia kalai bong aktivi dari bimine bimakur sendang kontinua lalai tebo sernia servisu iha lo kreik mane kita ne iha nebe hamotu de tozonas iha programa espasu publiku husi tukuhat bato iha tukuneng belong yalbe botardi iya namo sebelong Alme belong Alberto da Silva Bang Jeto nabe magrona hela radio di berdari di lia lokrek mana kita ne lorek dia baita bawa siraho tu iya dili iya munisipiu namo siha raiselo kiha estranjero naba no serbe mo kursen daung ida ida ake fokus alo ita bawa sernia tivida di balorong oi ini yang ita bawa sernia serbisu tuir knar nabe mag kita bawa sira iya ake susah suna fati mimi ho tu ya sepere kata lorong oi ita bawa sira tinjau na aktivida di lobuk kida nabe maka ita bawa sira alo sida der toi ora sida ne lori ita bawa tuku hatona nabe sira nabe mo kursen daung balong futela minutu balong pausa tu refreshing kakuta klius balong nebe maka gosta hemo kafe serbe maka gosta fuma sigaro enjoy bita bo sir hote eh halo krek mane kita ne dia go vinti sir hote hani sampai baeng zonas tenia baina ke studio hin la iha zonas continuo lo ribdo ita bo sira ho resumo intervista nomos ho agenda tibrar sira informasaun kona be evento sira hoto nebe maksi akontesi fulan ida ne iha semana ida ne bai da bos sira hoto atu da bos sira nebe make interese atu tuir bele partisipa oke tamane ba ma sira nebe ma koras ndang iha akompaina iha Facebook live nomo sia TikTok live iha frekuensia iha nebe edit ma kita bos sira rona radio liberari ba di libang lorek dia khusi zonas bayi mihotu liusiana insian lores indima puntu walu megat oke belum bita dia mau pada lia fuanda bahawnya mau aldi nebe magagora fuang moras yala oke se fuang makmoras ka moras fuang fuang makmoras idane karikai muruk lahya maybe karik moras fuang antaung oke hak bisika ambaya sentru sauri sira o klinike sira tu belehe tratamento maybe fuang mak karek fuang moras dalam rumah oke okay. Husu kolega sir nabe mabisi katukura nabe rona nai sira hotu hari nai radi liber dari di sira hotu nabe ma koras ne dama kompanya la mai trona motuk muzika ida ori loketeni asoro malu ia program espasu publiku balorong ohi ini yang muzika husi jejeri kamargo kolabora ho Luciano o título música preciso de você. Terma muito com música é a turma e rodia lo que tem nosso normal é programa espaço público que fuan moras tamba doming mau ok magnesa fuan se fuan moras tamba doming é mago ita ba hospital mo de la ruma doutor sira la detecta nega la detecta moras ne tamba doming dominit la bela rei la bela kair ok neve nain kura rasiknya ya karek pung moras lah descansa tia hemu bebara kalau pasir tia atau bela lakon tia nek ah moras fuan moras natu lakon tia dia kau minta syarat tu mai terang untuk musik nabi mako in Jonas Temi khusus jadi kemarau titlu presiso di pose kolabora Luciano check it out mai terang untuk

Dia gravemente será uma que música da hulu que nem que zona sofrece hori lo que tenia ser uma lia programa espaço público volaram hoje nem husi Zezé de Camargo ou Luciano título música preciso de você nem que liura da ona honesta hoje música da hulu que tenia ser uma lia programa espaço público ok kalau ya serem memang karena hela radio liber dari dili lo rek jak beta bosi rahoto belong howling ling moe belong kamoe dia membatar di mon Jonas dia kalah batar di mos hanya bing Jonas ni sempre dia kalah deh ansa bing dia kalah espera bing mos dia kalah ake belum vital mos dia fomos dia fuan bahawa ni mon Rio maro bon nebe tanggal 17 atau ba Amerika ake mon Rio ba Amerika tu continua estudo sukses na fating. Aki aproveita na fating oportunidade sirane atu bele etanetik buat rumah Amerika. Aki fila faleme atu desenvolve e contribui bai desenvolvimento na saun Timor-Leste ninia. Aki tamane belong sirane bema kerona belong hau lindi ha mon Jonas. Jadi kela muzik da Miami makagora sadarona hala mon Jonas nia liang. Musika naf akhirnya aku menemukanmu, okay, menemukanmu. Dia musika Jonas Rale musika bahasa Indonesia, depois Serona. Okay, obrigado barak ba imi hotu nebe makase helati lumaya aning radio liber dari Dili 95.8 MHz yang ya. Jonas nafati yang malu kita bawa sirah hotu ho informasan sira nomo so musika sira akompani kita bawa sirah nativi dari bayi ya lokraik mana kita ne. Dia ovinti sirah hotu Jonas se fai tang ho kita bawa sirah iya sabdu dia 6 de Mayu. Iha Timor Plaza saya top musika Timor Rona Nohili. Iha lihat TV dari naik market nini yang ake komesa tuku hitu kalan tore mata. Iha artis saya nabi makse anima ka hatu do performance iha. Dia sih maka Zeli Barreto, Alfor, Demetrio, Fantasix ini yang. Okay, serne makse halo rame. Iya sabdu. Okay, iya dia dia sih. Okay. Iha Timor Plaza TV dan Night Market ini yang kita bawa sirna bemak bayang ba gosta bayar Night Market si aku solo ku artis sirna bemak kau in Jonas Timi ona ba kita bawa sirna tilong oke dia kerana nain sirna nama sirna nain radio liber dari Dili iya ne tirma kita si baru natang musik yang ida ne bemak ka Jonas prepare ya ne dia malu kena fatin kita bawa sirna hotu. Oke, musik yang usir manda hotit lu pergi pulang. Okay, pagi. Itu nama untuk musik ya, Tirmayo Binti Sirahoto.

0: plano tu pasa fere sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy ya sisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, kita bela sisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasi My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Dia kerana binti serta maka muzika datang nabe maka zona sofre senamba kolega serahoto nabe maksi Indonesia la belong Aurel Mata nabe maka rasa dona kompanya iha Facebook live ni yang lorek dia okay belong dona Fulvialino deha buat tardi okay satu muzika salah nabe furak by okay Andrei my how maka gora. Iya, serbi sufatin salam baby dealer, baby tele dealer ke dealer, ke le dealer rata. Lorek dia kusira liber dari dili ba balon, oke dona Fulvia. Oke nebe nain ro musum musika. Lalu si tene programa laos program musum musika, mebe ita hotu hotu musika, karek iya, zona sofrese, atau malu kita buat sira hotu. Iya lo kerek mana kita ne, oke salam nebe furak bay Andre. Oke, namus musika akhirnya ku menengkangmu, oke, husi naf babelung ling moe. Iya, namus kolega serahotu nebe makarona hela radi liber radi dili, ya, ita bosernya fating ida-idak nini ya, zonasnya bong sintonisa, namus bong aktividadi, bai ita bosirahotu. Okay, binti sira iha mos agenda TV dari seluk nebe maka zona sakarak wahai da bocira kata kiha dia di jawa itu nomos dia di jawa itu to dia binti sira TV dari workshop konamba ferramenta komunikasau gestão projeto cultural ini ya iha nebe formasau neho gratuita organiza usi BFR ini ya okay. Realize ha palco aberto iha fatin maka media dili oras komesa tuku sanor singida to tuku hat ke formadora maka Diana Manisha ke nivel iniciante vaga bana in sanor sin rua joven estudante no artista sira nebese maklais ni maka bela proveto oportunidad di nei ke karik sira resistu bela resistu so visita sirne pagina tu bele resistu liusi kode QR bele scan atau bele partisipa o bele atur resistu o halo inscrição was nebero na sira no mostra na indra di liberari tili cafe timor lorak diak no mos kolega sira saluk nebe maka rona helamos belum supain buat hari bayi miho tu dah ya. Okay, musika bahasa Indonesia ida nebe maka ita sebarona husin nafot itu akhirnya ku menemukanmu ita ramo tu malu ku binti sirah tu nebe maka ronahela radio liber dari dili 95.2 itu megas belum nebe maku su musika karek hein lah. Okay, handling mu ita ramo tu musika tu rumahnya.

Belong 20 Radio Liber dari Dili dan Maka Musik Ida Husin Nafnin yang hatit lu. Akhirnya ku menemukanmu. Oke, nebe musik dan ini Ditika ba belong haung link nebe maka o Hendrik o ese Laos ditika nai maka rak nebe musik afurak tia Bela enjoy, bela ni maita bo cira hotu Iha lo kraik mana kida nai lili usir nebe maka Ya oras nida daun rona hela radio liber dari dili Nebe oras mas lorita ba iha tuku hat li minutu Hira, ruan lorasin siya studio radio liber dari dili ini yang Ovinti cira hotu nebe maka kompainya la oke belong oke nang dia ngobrol kita apa musik yang menjonas nada mos baita abelon dalnya batar dimos bones Indonesia oke rai mamuk dan nebe ovinti cira di liber dari dili zona siapa tinggal tau lorik dia ba imi hotu ya nebe date maka rona hela radio liber dari dili Kolega saya pernah maga kompain yang mahu susi Facebook ni yang akhir okay, Raul. Okay, Raul dia kalau Raul, sintoni jadi agak deh. Iya, Aileu neba, ho familia siram, pai mai siram. Okay, esperan dia kela, ho dia lawati bilar siram esam bye bye. Kalau Raul lihat tahu rela kalau Raul. Nabi kerja lihat tahu rusa bisu dia, kuda dan nafatin, sukses nafatin. Oke, botar di besar lebih maka poin mau sama mai iha program radio liber dari tilin yang ya. Lin dia monjonas beleus tentang musik ya idaga karik belen tau musik ya jelia baretu nia jelia baretu emanya dobeng spesial ba olven sirahoto. Oke, olven sirahoto nebe magrona ya lah. Oke, musik datang spesial bimihoto Osi jelia baretu. Jangan salah lagi. Osi deh ya ita serang nama tuk, okay. Nabe ovinti sirah tu rumah ita baharetan lay hazenda balong nabe maka ihanem. Atu fahe nafating ho imioto nabe maka selatilung. Mai iya loran radio liber dari dili 95.1 megahertz Nabe belong ovinti sirah hotu sesta gora. Nah, sesta agora é se ia Dizzy Winston nomos Dizzy Gino se ia malu kita boa sira ia tipal music and bar liu ser nabem maka sesta sempre vai tipal ini yang ida boa sira se ia motu kila fale ho Winston nomos Gino Dizzy Winston no Dizzy Gino ia naba sira kumbida kita luang atau ransu dansa halimara motuk akhirnya liu enjoy iha loron sesta free day kalan ini yang ia naba sira komesa tuku sanulu to remata akhirnya nama kazenda balutang fahewa imi hotu nabe makrona hela frekuensi sian luresin 5.8 megahertz ini yang musika tirmai all about life hotel lo how much salah ft joy cloud ternamutuk malu krona naing sirah hotu

Dia, kebelong ngopi di radio liber dari Dili dan nama ke musik yang datang nabe make iktaro namo toko na husi. Oke, okay, all about life nini yang hotit lo how much salah kolabora ho zoe klau. Ya, musik ya dan elorita bayi ya tuku hat liu minutu hira tolo nolo racing neng. Ya, nabe ngopi di radio nabe make sintunisa lah bon sintunisa na fatin bayi mihotu. Iya, ita bos ternyata fatin ida idak nini yang Dili serbe maga foin tama mai iha frekuensi ya radi liber dari Dili sian ulo resin 5.8 mega cenia. Nabi rona nain sira namo ser nain radio liber dari Dili mine be ma koras ne kontinua lalai tabo ser ne TV dari bonga TV dari bai tabo cira hot to date iha. Nabi ma kita bawa sira serbi suba. Nabi rona nain sira otu atu fomo sati be dari. Oke, okay, seluk ini ya informasi on eventu familial katras nebe maka sehaleo Eropa ya semani dan oke okay. Husi Timor Leste ba Timor Ansira oke okay, eventu natu komora lorong independensia RDTL badala ruan racing hat 2002 ate 2026 ini yang oke okay, nebe Timor Leste komemora nambah lorong independensia montuk badala ruang ulur racing hat eh. Ya ketemu nama ke familia Alcatraz lori sernya lori Timor Leste bayi yang mundu lili ubat Timor Ansir nabi makoras ntaung iha Portugal iha nabi tang Norte Ireland nomos Inglaterra Inggris ini ya. Oke, okay, ini agenda sirah nabi maka grupu familia Alcatraz lori maka ia dia 14 oke okay, ohin dia hira tona ohin dia 12 oke okay, abang berua oke okay, si ha si dari Coimbra iha Portugal ini yang se komesa tuku sanulu to tuku sanulu racing oh tuku rua tuku sanulu kalon to tuku rua dader madrugada oke okay. Nembe maluksir nembe makia Portugal dia sida de Coimbra karakatu asoro Timor Ansira de liu familia katras marketa bawa serne agenda ita bawa serne tempo atau bele aksolo kamotuk husi musika Timor Ang husi Timor ba Timor Ansira no iha dia hiratang ya dia dia seis de Mayu iha Norte Ireland iha sidari naran Dunganong, okay, Dunganong. Ita tena det Dunganong eh. Okay, nembe se komesa tuku lima lokrai to tuku siakalang. Ita boser nembe makia Norte Ireland yang mus. Okay, kita luang asoro familiar katrasat naba. No, iha dia 23 de Mayu iha sidadi Oxford. Oxford iha England ini yang nembe ita boser Inglaterra bela soro mus familiar katras iha dia 23 de Mayu 2026. Ia nama saya rasa komesa tuku lima lokraik to tuku siamos. Oke, dan nama ke eventu sira bayi lorong semani dan ini yang nebe maka familial katrase visita nasa untolu iha Eropa ini yang atlori muzik usi Timor Leste ba Timor Ansira holtu. Sukses na fatin ba ke muzik ke Timor Ansira maita na fatin fu apresia maita na fatin supporta Timor Ansira nebe maka iha talento bayang musika atau lori na fatin Timor Leste ni naram bayang mundu liu si arte oing si musika de sporto saya datang kultura. Oke, okay, nebero nain sirana hari nain radio liber dari Dili nebe maka kompanya hela frekuensi radio liber dari Dili ini yang oke okay, tuir mai ita se baru natang musika ida yang zona prepara hodi amalok na fatin tabuot siraho tu oke okay, belung vital dia botar rimau dia ngela ba arjen dega afak afaka nebe maklur la konti mane fenga gorani ya ermera informasi ne thank you lost tuang ya la bele fosa informasi ngar biro ne la los oke okay. Kar ia familia balon nebe maklur la kon buka dalang atau informasi ang bai parte asuransi atau buka tuir ami thank you fosa informasi nebe makalos ne. Oke, okay, kare kali merdit lah buat tidak. Oke, okay, nebe belong azino de Jesus, de Deus de hantar de kakak. So, hala musika da Miami, mai hau makai ha servati. Oke, okay, musika mei say realidade by metal mau beri. Wow, dia belong serah otan bema kusum musika lorak dia lorak solok na fating. Ba, imi hotu iha ita bo serpnya fating ida idak nini yang.
Okay, 20 musica e mani dove in un sigillo barretto collabora a lui. Ok, taro namo tuk, tu iramai.

Ok, violon vindis radio liberdade dili na maka musica husi za libretto hotit lo emane dobeng nebe maka kolabora horueki lori tebaya tuku hat liminoto ya hat no lo resingat ok belo napo botar nemo sempre dia cobrigado belo napo dia kala esperamos dia kane sampai bye ya ho dia lano patinya tv dari sira no belo ngatus jembota kaka. So hela musika ida Miami nain rua maka tur hela sambil rona kakanilia oke okay, nain rua se lorek dia kusir liberari dili baita buat nain rua nabe maka oras daung oke okay, se latilu maiha laloran siang lorosin lima pontu walo mega seniang bon sintun di jadet dia belum nga nona mos lorek dia jekalain nona bota mos. Oke, okay, bintu istirahat itu nebe maka rona hela no hari hela radio liberari dili. Oke, okay, saya mau usum musika. Oke, okay, usi metal mau bere. Oke, okay, belo ngajino. Oke, okay, bang paskir batar rimos. Dia kalai, sintunija diak, sintunija furak. Ba, ita bawa istirahat itu. Jona saritang informasi yang baling ini, atu fai oi mine be maka. Oke, okay, saya latilung maya laloran radio liberdade di lini niang. Ini TV dari Sirahotu. Oke, okay, TV dari Sirahotu, agenda Sirahotu liwona. Nebe maluk Sirahotu, nebe maka kompanya lah. Ita ya, minatu balentang. Ita si ronatan drama, radio drama kokosa. Bota maung dia, oke, okay, bota maung, bota mau sebelung. Kime sempre, pasti sempre dia. Kime siramai sempre-sempre ne. Pasti buat tutu nih dia, sempre dia kalau ada naya lah narang tutu kan dua pelidu mas sempre nih. Nih berapa nanya sih lah, musiknya metal mau beri nih, hodiah malu kita bawa sih datang. Hotit lo, mehi saya reali dari taruh nama tuh.

Dia kita nama ke muzik kita tang nabe maka zona sofres nama kolai sira hotu husi oke metal mobere banda metal mobere ni yang hoti lu muzik mi sai realidade nabe maka molorita bai hetu ku hat limnotu ya lima nulur sintolo ya espera na fating hamalo kita bawa sira hialo krek mane kita ne oke febe du karmo de hantu zona stia kalai buat tarde oke batar demo setiu dia kala lake larek dia oke fivi se mane kare ke bol falita tiu rasa dan sana ne ne oke ne bel larek dia de kare familia rumah la tu ngate ne be o sida ma hore fale ne bel larek dia koita bosira hoto ai dia mau kaju belon se zainaro belon oke Sir seluk tahun abe maka temi latemi narang kare klorak diak det bai te pocira hotu ada si jaljin neso ya ada si nabe windu sira dili berada dili sira hotu laf mahatin jana satu bon sin tunisia nobong ati bida jodo sakara ketomos larek diak bai malu kondotore sira nabe makoras ndaong oke ada ida

Avalai ta boa ser natividade e movimento balarong oininia. Tanto ser bem macros ndang halo la viagem o si capital de liba município, na mo si a município mai vila fali a capital dili. Ser bem maca circula mo si capital dili. Ok, boa tarde, mata mor sena em bem mihoto. Na fatin controla velocidade, respeita na fatin bai sinais trânsito sira, cumpre na fatin lei código estrada sira, tu ita boa ser natividade balarong oin, la ho dia, la ho sucesso. Ok, la bela retan san san usi parte segurança sira banyere ita bosera kumpri hotu ok lei transitu sira lei kudi estrada sira ita bosera na movimento sira lau amang amang ya nebe avinti strari liber dari dili ok belon denis diang botamang botar remos ok aida diang lorek diang mosem grazie soang diak ok Brigada Barak, Balorong Ohing, Hototu, Maiho, Novidades, Nempe Maka Furag, ya. Sukses bagi Mihotu ni aktividade orang Ohing ini, ya. Oke, Jonas ni botar di mus bagi negosiante sira Hotu, Nempe Maka Rosendaung, halal lai tabo ser natividade negosio, iha Mercado Mandewana, Taibisi, Bekora, oke, Kumoro, Sukses bagi Mihotu lorong Ohing ini, ya. Espera katak bela lori rendementu, Nempe Maka Sufisienti, baik ini, ya. Nisisi dari lorang ohing lo skala nabi karik balon si Indonesia halam mos rari liber rari dili lorak diak bayi miotu balo jasira nabi makor sendau mos oke karik balon loki ala frekuensi rari liber rari dili niang batar di det diak balon oke hang hang ling ling naran cina faliba moe oke lo sana monjonas karikatu taka programa rari liber rari dili lau redalan tamboras atu bafu tiwanya sekolah bali dia oke obrigado barak mana moe oke mana moe masa nesang lau bafu tialing lau diak oke kuda doana fating Firmai musik kita tang hunde malu kita buat sirai halo krek mana kita ne ovintis radio liber dari dili siraho tu nebe maka rona hela radio liber dari dili ya musik aja dia ne Jonas prepara hunde malu kita buat tinta buat sira husi musik a husi Joyce Joyce hotit lo pasadu manang terna mau tuk musik a firmai

Dia ko 20 radio liberdade sera hotu dan nama ke musika husi jolze hotit lo passado manang akan nembe makalorita bahia tuku lima pai tebo sera memak sintonizia la turma ite sero na radio drama kokosa nembe maka kuliah konaba halo balansuk beat ya relasau ngode bele prevene violencia lo balansuk beat hamutuk atau bele prevene violencia nebe ronan isera nama serena indra di liber dari dili tarona motuk drama tirmai.

0: dia kol sira hor bele mala fat ka der muk def ma kapena atunune bele ha ting ko
1: dari data der dia kolega sira hotu brigadu bau percade ohi awakar fahe kon mudah positif lebe maka kese iham relasan bagi neng bitanisan bitanisan mahira hanu anton skuti foti desa mutu kon naba importan bae relasan no paminyo siranya dukung angruas support tapi umal hanesan hasir bisnebe sang ejempl Antoni sempre ada hau teh no halu bisu selu. Snede ami mo fahek biti ha foti di jam hamutu ko na bagas tu kang niang. Ing mo foti di jam hamutu iha parcelu ki menyerela hanesa fen lae.
2: Ei, Toni, one fuma ga gora sa familia.
3: Tuira na noi kalos ya sira. Fahek biti ang erla saran, la significa ka kanita di Antoni ne beta ama kontra sa isi familia na relasan. Halu bisu ki biti lasan ma buat ternai tante tepis. Fen lae sira fahek kita nesa ngerasa ular. Siar ne familia sporti lipang, segur, no sirve luta. Iri tani sudari be valor na fuk bit liba masira la fat liba mandida to fuk bitan feng sir ne rasaun. Mai plas significa ta kidane a posib. Ato mudan sa fat bitan ya rasaun larang, maka si za korne bebo. Fat bitan sia pamila sa ravel o masa sor kliu. I mudan sempre posibel ba ita ita hot suporta mako.
2: Ei sa, nya noi, ba hiri sa imani ida nebe kontrola no ro violen. Se ita ne peru no sira harak tu bita kalai. Kai dan se halo ine rasa ravel no
4: Esa autoridad de la comunidad de Dani. Siente orilu no lupa. Bamuda nebe mo Antonio manani tinjeon de sirenya saung. Unikat. Takbit hanesa dalang nebe dia kiku iharla saung saudagel. Mau anto manani historia dansani. Sese ejemplu putivu iya nebe ema hotle aprende.
5: Hakun korbe Dani. No hakbira lo dari kia tempu. Kau no anto fimbele kualita. Dihetan ruma kuminsa hal balansu. Ya amiala saung. Kuminsa je. Hiru sir.
1: Bele. Pronto a tu fahe dalam siran deita uja, hod uja virsia ihi dalam sang.
0: Diak, ida ni mak, na ida tusi radu drako kosa kona ba Morris Dolore Sound. Bem gumai ha programa. Da kona ba Anita no Tonio Nier Sound. Isante, ni se kuida izina kabung ne bem. Ta se ida di hamud kona ba saya maka kose ihi drama ita. No ne, tivisa marmo, no mana diantara tivisa babin hait mal. Bem vim.
6: Ya, brigada, ma desi.
0: Ak, firman di noin, Antonio Losos, Hiru Santa.
6: Man desi, trolos emaida direto akilar emlukhanes. Bain kita sentila konti hobot. Iha darang intatu komunika dia, no espere tani harak, no esida dira, udalang indanimak positif liu,

0: Iha dalang ita tu komunika hodiak no espresa itani hakarak no necessidade sira hodalang ina nebemak positif liu olahakane ke maselu.
1: Antaun tuir mak karmo di Hanoi ngoisa sekarik Antonio mak tamau matarde. Antonio se gosta karik anita.

Hadis Radio Liber dari Dili dan nama ke muzik idatang husi Fiel Batista ini yang hotit lula lauk doming nabi maka zona sofresa namba ini hotu so rin radivinti sira hotu no harinain Radio Liber dari Dili atau informa kata abang ita si hadadalia kokosa bayi episode walu fase asaun ini yang nabi maka kuliah kona ba ya Banghira ita lidera moto kia familia ka oinsa mane no mosfeto bele kolabora moto ko di kri ambiente nebe maka respeto malu hak matek no kri ambiente nebe maka ake livre husi violencia ia topiku dane ita sia soro bainaka ake nain rua nebe maka esperensia zudona maluk mane sira atualo mudansa iha itenia komunidade nomo sia familia sira maka oke banyak hosi organisasi hamnasa nomo organisasi HDEC oke mong Guillermino Fernandez hosi organisasi HDEC hanesa fasilitador bayi programa amandia kba familia no banyak seluk maka mau Gabriel Batista hanesa fasilitador ba programa amamba mudansa ida amandia kba familia ida amamba mudansa. Oke, okay, nabe binti cerah itu abang tukuhat lokraik orang Timor Leste nih sembang kita sehala transmisaung iha program espasu publiku nabe kita luan si, maluk sirah nabe maka husi bau kau husi liksa nomo susi manufahi kita bos sirah bela kompain nomo susi radio komunidari iha orang nabe maka nesan tukuhat sehala mos transmisaung hanesang bayar program ada dalia kokosa episode walon ini yang oke, okay, binti sirahoto tirmai muzik yang datang. Nabi maka zonas preparan yang hori nafating. Hak solo kita bawa sirahoto. Iha, kita bawa sirnia fating ya. Nabi terma mutu date muzik yang datang tirmai. Husi de metru hotit lo. Tempu neba furak tebes terma mutu. Oke, okay, muzik korean yang date. Ha, muzik sarang hai date ya. Oke, okay, repois mai kita buka musik Korean yang ngagore terlalu musik tetung nebe make zona prepare ne husi de metro hoti tlo tempo ne ba furak tebe sitra moto grade vintage belong Adriano lorek dia e bon atividade kar kala atividade

0: game agora fasilitan di husigames.tl. Itu nih zona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voucher game sila selukan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voucher games, kita haluan visita games.tl.
1: Telkomsel.
2: Dia, kerana binti serna maka musika ida tangguh si de metro hotit lo tempo neba furak tebes nebe maka itaro namo tu kona zona safrese ba maluk sira hotu iya nebe maka rona hela radio liber dari dili ho frekuensia rona no hare ya hela radio liber dari dili ho frekuensia 95.1 MHz niang iha lo kraik mana kida ne. Oke, basir nama kor sendaung ida-ida oke, balong komesa lo najar sisu lo kraik niang balu komesa deskansa balong fain fila usi serbisu fating ita tene kari korasne balong ya fatim balong ya dilarang ingrafamentu makas tau tenki hing pasensia labele ansi lau kalma no ita bosir sempre hare sada iha mensazing ida nabe maka dntt sirat tau iha lampu meran ini iha layar nabe sirat tau dihan. Oke, okay, dia kliu to umatar di duke to sedu ia sala emergensia. Nabe dentite serne ni hanoi ne ta mak tenki analiza det. Nabe lawa bele ansi lawa na ne kuida duam asal bana fate intenia saodi intenia vida importante lo se. Nabe oke okay, lawa dia mata mur senai besar nabe mukor sendang halala movimento iha lokraik mane kita ne. Oke, okay, Vintis Radio Liber dari Dili Sirahoto nabe maka kompainya no rona hela frekuensi Radio Liber dari ini yang tirmai ita seba rona lai publisi dari balong iane. Oke, okay. Si waktu tayar sini ya nama susi konsel lo imprensi terona motok.
3: Olá, Beloncira! A tu buka spare par second, ami iha sasam fo intama husi Japão hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator, computer no sel seluk tan. Sasam sirane, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta maihusi Japan. Ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessível. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Amine fatin, ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Amine fatin ida tan, iha bairo pite, iha edifisiu bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa sansirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bosirania presensa.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Dia kira nama musik itu yang usi dar lalu jantai skrip hau titulu Rohan like iPhone mak nama like mais more hau ni domi bau ni nunca mais nama like ane sang iPhone ni iPhone mas kono reka bebek ni la nama like mana wahyura kono apa ndo ane sih nama like ane sama Ita ne pema kudo mi ba e ma kwa ne tene do mi ta fo e ma ne primero ne ta kudaro ma lie buras veik di poisi na kuno ha parla e ma fali abandona ma la entang do mi mustam la ikona la osa ne pe turma ita le ta mensaje ne pe ifuna ne ten ke precisa rega rega pepe ka tu ne la bel nam la ka ne shamus on e ma ne antsa ne shamus ita ne irona pema kararo rela sa unai Thank you. Kudaro malo diak na fighting, ado malo diak na fight. Atun na itene domine buras na fighting. Buras na fighting ane sembo rutasi. Na olivo le tang komentare usi api lain ini ya. Kata-kata te lamai kata dia. Foin sai servisu tang, sirap kang kalan tang, loke telfone rona los muzik ne halu ita kolen tang deit. Abin, bela descansa bin, no, okay, iPhone, okay, no rega iPhone to mate mau. Ei, chamukin, rega iPhone to mate da Roma. Usa sala pupu kruma. Sala rega usa fal be manas ne usaba. Usama ka iPhone la bele mate pa. Ma ke parece ke abin ko abima kon rega to mate ne parece ke abin ne makin mukan abin parece ke rega ne mukin. Ala usa be sentimento makrega ala usa fuama makrega da ruma be neni audio rega tamane makaurti bad balum gosta be amate amate ani samas abi infunda atete mai kategoria maun how much ni tamba nie be neni liu ni la considera falia será que hemos feito ta nien snefan usiga nien usiga Na livele den usi tabare den bona tira de liberdade dele sintonia usi a chave wo kalan dia ka chave on siro tu bona ti dia gala usi akili dia bona ka ka tatule la la guida pa joven tokolo li siro tu or sira ma akilis no livele den usi ana man jorge den ma on chare la musica focali su si joni blue musica compromisso okay usi ana ma on el dia okay ana ma on el satu do lima dia bona ma on salam dia gala bona ma sana ma on salamos stabil balik Mam, foi ele levamba Arlindo Tour cigarro lá hiene. Okay, cigarro lá ia, fuma fal cigarro de falineto. Max cigarro sai né, mam, fuma fal tabaco de falineto. Cigarro lá ia, né, ranço ali mar, tô na ranço ali mar colega sira na ara visita tu sai, parece se fuma sa. Mas te colhe lá dia, cacar que tu fuma ga, buka osanga. Tá logo buka osanga, que tá cara, cara que tu fuma se tu maranga. E mam. Ita buka osa mental dari sidak forte ni amam. Ista sekolah ni amam. Sama kita fuma apa? Entah. Servisu. Badina sumalara. Para boso ke la mama. Fokusnya ni lah amam. Hola imuruk lah amam. Sinti ba inus kata. Sinti ba miar fali. Ulung fatuk mawras fali. Kuda ba hola fali imuruk kita fali. Nebetul fali maitan. Usi zifan diam bonati mam. Bonati mas. Noli fali tan. Osi lino maya dia bono maun dia galai sempre dia ka maun fali dia galai na li fali get a stand okay li fali get a stand uza air es dit uza fali be mana uza fali be malire nun samak busamak ayuris ni alamate ba so ema mak hemu be sere hemu be malire sene paralita laran segar no fati mas kwando Quando ve ayuris fal uza be malirin fal ne bele mate masi talatin los ita kuliah makanesa ne si mai be pratika ite sidau gabin pernah pratikan kata uza be malir kuanu rega hal ayuris man ne mate kecol uza be manas man mate kare ne be manas ne karang ne mate ga ne tamba ni be ni abu cira doro kotu ne be malirin ga ne sampai bain to tamba serip ni ane sampai bain tamba iye be ayuris larang kan ayuris man ita kuratang Kuda kan iya rai to, iya rai ni pemak ni bokur ni, kita bela dia hansen itu. Depois ni ni pe ni lah nisan. Entah, bembe malirin tu mba ni kan. Ay urus lah senti, so bemana so senti. Nega lah bing. Nah, live vali dia, okay, usi kila Laura dia, bonaiti mas. Ani bing kila miring, how are you? Dia galah, ani bing, hehe.
English ida bati fali. Clear ti ala kuli English ba gor kuli English bati fali. Be kila be la lagabum be professor ida naran Jonas lilo Korean liang Korean ene. Aure abin sira biasa pratika red liang Korean ene. Ne kali ta bafali usu kali ta heta mal fali ne bakala la kuli maksayo na maksayo be tietu na man mukin kala. Kulie be kulie oliem be Korea ida. Abi semangat ta fati na bi akara kaprene liang Korea. Okay, thank you nesa ne. Mau ni orang kolega di eksami alam untuk saya. Nabi kerana tu aprene liang Korea, okay, gabung mau ni live ni para aprene liang Korea. Leh alam untuk nabi kerana kerjaan halal kursus kerana nabi imbau sesuatu nafati. Inspira kata bela bak Korea para alat gacor ti Korea nabi. Nabi mau nabi mak kono bak Korea, ne raina insira mesti ni untuk edas. Bela model orang sefoto nabi, miring untuk sana nabi. Tapi abis ini saya pun nafatin be, anu mau be, nene ni live galah, di depan Korelian Korea ni, Prenelian Korea ni, aku pernah sih, aku pernah pas, kompanya bin kila mus lehela, mungkin anu mau nene ni orang sempre, orang sas ni sempre live, tu kualu depois ni banorin hotu mai, tu kualu liu minut balon, no live balian Korea ni, to remata ya tu kusanul, tapi pasir abis mak kaprenelian Korea. Bela tama ka room Mount Jonas itu naran Jonas para bela pernah mutu Korea neba. Nabi tur film aida mau film film ba mau buku tur la bela konek ospot demais. Ospot bela konek. Masa no dobe makola bela konek. Konek salah gor matfukum miantia. Eh kasar demais mau. Sekali-sekali itu sosial bermalu sama mus.

Diak maluku vinti strona nain no kompaina nendra di u liberare siro hotu ida nema kita ne musik ida tamba iya kala ne uzi artista mario niang o titulu let me heal love i tur mai ta kontinua cek na fate mensajen sira ne pema kordang iya kala ida ne ne pema namaun bicirutin pek mana komentari mai koko hei atuni hawalai ta bocirutin mensajen ba iya kala ida ne. Now, leave a little music, laughter, the ambonatimam, bonatimos and amount, laughter. The egglai, who see a sea, the ambonatima, irmam, bonatimos and amount. Taula lago nights, who see Frank Ossingian, okay. Frank Nian, okay, or nights, okay. How take lion a balloon, wait, eh? Who sees the end of the amount? Was it a mount, mount, collega, and your dobbin for para, warning the end at Taran, falling, eh? Was a Taran, eh? Kita taran, wey, kita taran tanya lo koi tabot. Binya lo si tabot niya zoro ni? Nusa ting kita taran. Kita bot usik niya? Ba futuro ga ba oin sila ya tantang wa emanesa niya ga? Ebe hanoin di diak tila emang taran. Tambah kita bot kuine si domi usin niya ni? Segundo, domi ni pema kita bot sentu uluk ni mak usi tabot ni inang ama. Si kita bot taran mak kalau kita bot ni familia. Tristi. Eh, lebih anu di dia lemak tarang, tapot tarang, tapot mati sahaja tadi. Ni konta dia ni amu tu kemas elu. Ni triste primeru red, mas ni konta dia content atau content amu tu kemas elu. Hey, lebih anu di dia lemak tarang. Kau nak domen kau nak par, kita buka sehetang. Larang kata level 40, solusang ga. Dalang lebih maka negatif bayi tanian atau ne straga fali tanian vida. Domini ita oin para ita ba oin ita buka seheta mas kon ita mate saugati deto na ita mate maromak dia selamat tinggal selama ita benvenu tau na tapi Morris ni dalai dano ni dik dalai Morris ni dalai dene laus film oin mate abang Morris vale ne film ne jagua mak usida mate ne abang Morris vale mas ita mate ona la Morris ona ne bi ama ni dik dalai mak taramba please kane san vale minung kahetan domini tamane usaban manu bincero tu. Halau doming kare label serius de mais. Ado halau doming kare ko pas-pas de. Label foto makut tene fierne bani. Tande hare ni ne bonita, i ni ne bonito. Entang au ni fier tomak ni teke about. Itene sentimento balo ka tene telefon balo, ite ten krai ba reserva ga. Au to fier tomakut bani me ikus mai. Ni soel au kare. Entang ita maksai vitima pa doming to. Pai minuran rela sound to tamane please kita stragamba ile foin de tanga do mba e mane be maka do mita la bela do fali e mane be maka la do mi iku sama maka mesi soi ne maka mesi soi tane oke usen mam bertai dia ponati mam tudai la lagu pulang pergi mai ami mak servisu kalan sai dader oke lo sana mam makne sana mam. Now leave a little down, see my right hand, follow the phone, but it in a bemaka, water, lano, helane, okay, lano, belle lano. Mascar, lano de mascare, catalua, descansa, no lavella baril, you by rular, and every bomb manic mati banamount. Never macordam, hemuela, no monsiro, and a monsiro, eh? Macordam, hemuela, ea cala in the name. O serio felix, dear, okay, bonamount, follow the phone by Mount Chris, don't pound, ne bemaka, water, zaring, atelane. Jaringan makata saya bete kuliah lagi ke kora adin tan cuaca mas lagi tan entah jaringan ni torang hotu kira se cuaca kono lagi jaringan mus torak ni bete bocir pasensi dulu ni nek ba kono jaringan lagi apa bete bocir al telefon ni fana hamfal telefon ah ah lifali tan musia ni tiang panati mau fue la kata ba balta mabuk ni bemak agora ni doben fop arane. For para, okay. Now leave a little. Nebe kata-kata. Laya kata-kata. So kata-kata ma, courage na fatin. By the boat. Karik niya la kuyo na karik, lalikidu ni tuir niya. Selay ni si konta itabot. By ni story katak. Eman sini uluk dunia. Karik niya la kuyo na karik.

Okay, dia ka mau, si dia mau. Hawlai te mensa jem balu ita ka sa mau, bele ka la mau. Hawlai te mensa jem balu ka sa mau, hiu sila muzika uzika la toka ne, si te le, eh, okay, dia ka mau. Hawlai te mensa jem balu, si dia ka sa mau. Narangata ka mau, hiu na fatim ba, ma muzika ne iya na mau. My world.

Telah itu informasi saya yang baru lah ya, nama bisi rotu hoki. Okey, nama berarti musik ya, right time, mau bisi ni lah. Dia kan mahu sih musik yang para close ya, nampi kita mahu sari mahu sebab tempo tempo yang ada itu nama minutu baru kita tu ensera kare mati tene program nampi. Kau kau ini tok tok lah ya, nama bisi rotu ya. Nah, jadi file itu usia mana dia mahu berarti dia kalah stabil lah usia sebe. Nama sari bilai on ya mahu file telefon bermana sih ragosta konta fetu nih. Ii, pak pola yang mana sih ya, favorit ya, respeta feto ba. Respeta feto ba, la bele konta feto nih ya, vide. Tambah, laos ini ya karak mak, himru halonesan ya, maybe.